0: ini sana. Jiwa ni utama pa ya, le bagi mana itu.
1: Biye bandi kura bagi ke khel tau master sa.
0: Rajisawan ni saya sama, hebat orang tu.